mekhang nagui baji bisini yapai genang bigra mokolo muktui kebagi kaplai kenai dagiwo waki thiki di lakai yacak di nokthai hathai abongke param genang utpol deporma bini done do dorong done dong bini okoklop ni bijap aro bo seimat ni bini koklop bijap ni kaisa angnorokno sawikhana rekha

0: Angkai tini kongtukti bokereng hormani awo tamni chane ang belai ke kepal ka ham ni mahano bo tini ani opando kereng kha dadara no belai ke ham bai maya faro tai khanaoi tongne ta khute puk songnorok bo kha chongo khas rang khana ni bini o koklop no khanaoi. Hello.
1: Dipok ka hampai ani akel tumurai mani.
0: Raimani Rakesh.
1: Raimani akel.
0: Oh doa kon chadi. No no lam sogo ning hak asu hak kan ni simi keren hormani bagi dipok ka ham.
1: Raimani bagi. Hai pan no.
0: Eka
1: sung thai mani ya bai to dipon jararo ko program no khaina ni thaini ya.
0: Oh hai de.
1: Kalau si mana ingat tu, si kanggo pasti dia yang ingat asyik tu tanah dengan jarak.
0: Do, zaman mana cahdi?
1: Ingat, itu koktang ingat oni masih kelang mana koktang mana buana cahdi kita gimana iba oni mana koktang ang cahdi cuman do.
0: Do.
1: Oni mana ingat awak nak apa nanti koktang ang cahdi cuman.
0: Do, aku cahdi koktang.
1: Do, bye.
0: Ah ah.
1: No, itu gini koktang ingat nak hani tu do. Nokani logi atikiri musang tu o atikiri nung bai ki nokaw musang ki tong ma ni nai tong no no gui do ba kum bai bo gala kum o patalo bari tong kha o nai tong no no gui modok kha wi tong kha o modok no nung nani bai ki bong rai bai ke iring na si hai ba no o bong rai no biring man no gui endu teben gei dikha opong rai omodo tan gi ne hapen bong rai nok phi ro gi thanga okok tang mo oron pa che tiaba oni mani kolo ti dau I want a bo tikla bula tikla ne bi singo wan ti si jama ni ta bu phi na on ke bo
0: belai ke ham bai oni mano mani
1: ni to tikla bule tikla ni jaro wa ini tinan bi singo hapen kuba ma boro nomari ko tini naru pa che tin naru ni dau
0: do
1: Kubang mana rupai ke? Oni nak sengkol kainnya, onali tak sengkainnya. Jadi kan kain banyak, kan sengkuru kain tu silang tu sengai.
0: Silang ni siapa phone kaya?
1: Silang kan call kaya lebih baik. Orang tu radio, box, iPhone memang kena lagi. Dong, kita semua cai semua program kain mana?
0: Oh, tamu kaya lagi dong, poli lagi dong.
1: Semua orang poli itu orang English net number, dia animat orang yang mikir lagi dong. Dia angkut mana orang kuat terus angkut.
0: Oh, belai ke hambai ni?
1: Ke oni masih mana dah?
0: Hello.
2: Pungdi berkaham bay.
0: Pungdi berkaham.
2: Yang kampanye apa ni?
0: Do. Nono lam sogo tini panda wo.
2: Oglop. Tangsa saya kira.
0: Do do. Do.
2: Chang chenai baju.
0: Oglop
2: ni bung kai. Yarungti.
0: Yarungti. Do.
2: Yarungti ni nok. Damra kuri do.
0: Nok
2: bo nok do. Yarung tini goron bo belai nyot dog dog. Apung tachini ibuk bukini koi rikoceng. Ogola korang pungmani korang bo murui murui. Aruse yarung tini tongkor. Daki yagera bolong mapula. Halik sakawa tana asukcak. Upang kutuyo. Terene kamtamzak. Orang sakawa tolong berpuncak. Upan kotoro mukhera dolma dosa atau tuh nalai tongjak.

0: apung sini ya. Doksa tokti dok, balong gurang gui, orang bo pijak. Kumbar motoma, balong go pijak. Nak siya gara, nahe nai bo, kumbar ni bupang, muhuya. Bukala arano, dokalai tongka. Uisha, uisha tu cereng, fima bai, burungjak, orang milui, lepung tongjak. Bung fajar rubi itu sya, amora bebo nak parungui, ane ni nango, ye, jarum tu ino ko, ane ni kaya. Tunggu tu bay. Mal kungbo tangui manja, bay, bay sekel bo, talo gumaya. Jarum tu, hai pano, buka, ya ya, bo, rung curung ma, rung curung ya tu ya. Aku selama boleh tubuh ya. Amo babu ni pengumbo boleh nol ya. Ya nungti. Nono ano bebak nono amya saya. Kaki sano beki saya. Sacung sacung langsung mat aja. Hai sano. Cari tangkai or pabo ya nungti. Langsung mat motor. Pabo coba. Pungle aja. Bicina madango sabui isaka. Yarung ti kolot tu isawoi kati wo tangka. Kolot bis populung mogo tubuka. Matung mutu huka. Nok bisungo nok cibai nok parka. Opera bai nok lano parka. Tono ni togno pioka. Wagno wo wagno bo wagarika. Uma bupani bagoi maimu shonka. Kuri bo tarika. Jangan ti, pelukai, nogo, angka. Kalau kotor unka, jangan ti, dijemuni, sakiri mangka, setini bagui, samungka, meritangka. Atu no bye, bye enggak saya niat.
1: Melakin kena tu ka, kaca, kok kok tang ni bising ti, kaca kothamang tangka ta. Melakin ham bye.
0: Kalau kalau sih kita lagi cemo.
1: Ah ah.
0: Angkat ini, sebarang ke sini, angkat kita kah kalau ke sini belakai.
1: Ah, sih dong ni, tapi sih dong ni. Ini belai ke hambar. Ini belai kena toto kaca koklop, koklop ni bisinti kaca kothma, kaca buri ni kothma, kaca tiprajuk ni kothma. No saya kena raka. Belai ke nung kena toto kung ka, angkai tiga isha kerongi naik. Hello, hello. Hello, korang kena hurli ya, kacungo kerenggi mali ya nak ni. Angkai ang o jorawo. Hello, hello.
2: Hello.
1: Ii.
2: Dipar kaham, madam.
1: Ii, dipar kaham, nona lam sogo. Tini ni cini, kapangya kare pandawo. Kita cini mungdega ni.
2: Nombor belai belai hambai.
1: Ah.
2: Sini mung. Belai. Naichok kaisa panda. Mo sini bukan kogrok. Bangma sung singan singarong no. Saiman wawan bagi belai keno. Hapang serangka bay.
1: Dan ini sini mung kisah lagi.
2: Oh, ani mung ronjon yang dundrai parani.
1: Dundrai parani ronjon do. Akon ke neng koglok kenarana ja.
2: Ang itu kisah misa sih tunggu kok tang rok kok lop rok.
1: Nih, kayak kisah kenal detik ya.
2: Ini betang tang ni sana ni musung kata.
1: Do, jorak kebang kerik ha. Neng nung no pay tak kok kok duduk di kereng neng ni. Do, saya kenal. Yang
2: kisah doi cawan ta.
1: Do do.
2: Mui tu not ini kaisa kok tang angur sana mani.
1: Kaisa
2: cawan. Bayar sak talai tong lain mas jora. Ini le mui tu manu. Kepung thaisu, ramu gogoi jam. Monikileke salai mana ni? Kini le muzu mana? Wapi sek sek, bolonggo thangai. Muya phalai mana robo? Kini le muzu mana? Agi ni samu, agi ni tungu, muzu klayke, mokolo mukti yor. Tabung ni

0: Hello.
1: Hello.
0: Khulumkha
1: Bukuma.
0: Khulumkha Sabungkha.
1: Mohram Sagarin Zonbaki Sawasamdo.
0: Aw, doakon. Hambai no no kurung ma bake. Abu paika. Rajapungi jora neng tamu rajapung kana mucing abu sawiman. Kanai manu? Kanai manu?
1: Ya, no. Go papi dunia ni kasha. So. Kim mung ke papi dunia ta.
0: Papi dunia.
1: Aram gan kasha kanari judi. Go piari bina, piari bina put bini gan mani abono kasha kanara mung semata.
0: Piari bina. Do akon. Akon belai ke hambai.
1: Abo go jokan bagunya. Ta.
0: Do akon.
1: Aku log log robo senyarin ya ba Simon Zeta.
0: Do akon.
1: Kau tu marok tu Simon kau tu mau besar kau kau kolok kolok bula. Aku ke sana je tu ikut.
0: Pap ki dunia dah kamu ni ni. Do akon. Do akon. Aw hambai. Aw. Aw, hambai. Jengha, buku don loki je sama ni, abu ni sekarang ang norok ni bagai kaisa rezap mung, abu kanaruan. Takuk bishonat debor mani rezap mung. Norok jatuh ni bagi, abu ni ulo ang, pat ki dunia ni awal rezap mung no, kanarinai.

0: Ayang mandai ni sini bayi saya di bayi Radhika borok tu tani bagai.
1: Doa kon. Bela kya hambai? Okay, tabu raja pun kena raja nai. Ghar jamai aur toke ni dil laga ke dekho. Apono rachap kha mahapant ajiz dai sadhana sargam.

0: What's up, hello? Man? Let's check. Kok tu dah sana? Hello.
1: Angle pun ada sukuram dewan mas saya jengko. Kacang kan kanamu semua tu monu dewi zaman ni.
0: Bapa
1: mana? Kumungi apa ini fakir ni kan mana?
0: Sak thay nai nai madaman.
1: Da kongkai hambai.
0: Monu dewi ni na?
1: Kumungi apa ini fakir ni rumah
0: Kumungi. Do ang nai nai kan madaman. Man ke khana
1: rendak. Dak.

0: Asal jadi recap mengkhair recap ha, ekdu je keliye atau kini recap menghambani tumbani ekdu je keliye. Or recap no recap ha, Lata Mangeshkar tay SP Balasubramaniam. Tapi recap mung hati kese khair recap ne abangke kogborok recap mung mono debi cemati ani khoranggo. Tam kya aboni sekango, tika sya kogdu ya segi nelayan. Hello.
1: Hello.
0: Hey. Ram Sobo, di Borkaham.
1: Ikut kaham bal.
0: Takut berjes. Tahu sini maka. Okay.
1: Ini kan kami resamun kemarin di ambisian kah nama tu. Abang ko mas hati kami kubungan kita. Kami ini hati jami bagus. Ini kita ko bimbel dari serta kami kemarin di ikut. Ong anggerget kanan semua mince, bukan ani ama sahaja. Jepun tanya siapa yang takkan berhati ini, jadi siapa yang sepatutnya takkan sesuatu.
0: Kang Kray Kray Payang tokat, tamat ringka.
1: Jadi siapa yang siapa ini?
0: Kita tamu kan kita masih ada di sini. Malam tangan di sini masih ada. Kita tamu kan kita masih ada di sini. Malam tangan di sini masih ada. Kita tamu kan kita masih ada di sini. Malam tangan di sini masih ada. Kita tamu kan kita masih ada di sini. Malam tangan di sini masih ada. Kita tamu kan kita masih ada di sini. Malam tangan di sini masih ada. Kita tamu kan kita masih ada di sini. Malam tangan di sini masih ada. Kita tamu kan kita masih ada di sini. Malam tangan di sini masih ada. Kita tamu kan kita masih ada di sini. Malam tangan di sini masih ada. Kita tamu kan kita masih ada di sini. Malam tangan di sini masih ada. Kita tamu kan kita masih ada di sini. Malam tangan di sini masih ada. Kita tamu kan kita masih ada di sini. Malam tangan di sini masih ada. Kita tamu kan kita masih ada di sini. Malam tangan di sini

kapani takute bokhok sung chung pandani pai thak phasing phai sok pai ka thangmani sekang kok borok kok temani kok bokrok rok tabuk sak jorani khanari wana kashumung montri rajnath singh shakha bharat hayung ni dosaja khamkrai rupjak rangthong ni haktor ungai buskangai tongo nishai nichi ba nichi dok rang beshi haktor ni bebagi GDP bangmari rao sini doshomik sini umma bai খাকচাংমা কক শাখা ব কেন্দ্র।